Asma'ul Husna, Malikul Mulk, Maha Menguasai Kerajaan. Segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, baik langit, bumi dan sekitarnya, serta yang berada di sebaliknya, semuanya sesuai dengan kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Lagu yang tersenarai untuk Anugerah Pelangi, lagu inspirasi pilihan Izzat, Ramli Nya Orang Lagi Dulu. InsyaAllah nanti kita akan dengarkan lagu Brown With Me dan juga Marsha Dania dengan lagunya Tiba-Tiba, artis baru pilihan, vokal duo kumpulan pilihan dan lagu inspirasi pilihan, yang mana lagu ini untuk yang mana lagu-lagu ini sudah pun tercalon.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam minggu. Terima kasih kepada Auda yang setia bersama kami di Pelangi FM. Saya Jazzy menemani Auda di pertemuan kita malam ini 20 Jun 2026 Masihi bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Malam ini malam istimewa untuk Auda yang ingin mengenali lebih dalam lagi artist of the month untuk bulan Jun ini, B-Rain. Siaran akustik akan dapat Auda dengarkan pada pukul 9 malam nanti bersama rakan setugas Anne dan Faiz. Tapi sebelum itu, saya ingin mengenalkan Auda dengan satu program baru bersama saya sepanjang kita berada di musim Piala Dunia 2026 ini, yang memerlukan ramalan atau jangkaan Auda. Mudah saja, saya ingin Auda ke Instagram Pelangi FM dan masuk ke story dan ikuti Instagram poll. Di sana saya ada tanyakan, ramalan Auda, pasukan manakah yang akan jadi pemenang untuk perlawanan di awal pagi nanti?
1: Ikuti kami, ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

0: ikuti Instagram @blangfm.
1: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestige, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
2: Betul sekali, 5 Julai 2026, 1.30 hari di One City Shopping Center. Jangan ketinggalan untuk mengikuti Anugerah Pelangi ke-10. Pelbagai artis yang akan berada di sana, dan kepada anda yang ingin juga untuk memberikan sokongan moral dan memeriahkan Anugerah Pelangi ke-9 ini, jangan lupa untuk datang ke One City Shopping Center. Okay, menerima satu permintaan lagu di sini. Assalamualaikum Jazzy. Waalaikumsalam. Kanya boleh request lagu Mencinta Tanpa Arah daripada Rizky.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nas, finalis Best 914 kali ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai pertandingan kugiran sempena Hari Keputeraan pada tahun 2005.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa menyaksikan persembahan saya di pentas final Best 914 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya

0: Orang bintang, juara, bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914, unlock your best.
1: Yeah, Best 914, Unlock Your Best. Tadi saya cerita tentang Anugerah Pelangi yang akan berlangsung pada 5 Julai. Tapi sehari sebelum Anugerah Pelangi akan diadakan Best 914 di tempat yang sama juga, One City Shopping Center, bermula 8 malam. Jadi jangan ketinggalan untuk menyaksikan juara-juara bulanan yang telah terpilih untuk berentap di pentas Best 914 pada 4 Julai 2026 bermula 8 malam. Okay? Dan sini ada menerima satu ucapan hari jadi khas buat anak tersayang Muhammad Wafi Hazwan bin Haji Nur Kasih yang ke-22 tahun, dengan ucapan semoga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT, dipanjangkan umur yang berkah, didekatkan kepada kebaikan, dijauhi dari kejahatan, ditunaikan segala hajat pada agama dan berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ini datangnya daripada GKC Family.

0: Penghibur penggerak minda seperti biasa di malam minggu kita akan dapat mengikuti ulangan segmen Elevate yang dibawakan oleh Dr. Zul F. Apa yang terlintas di fikiran Auda jika saya sentuh tentang dari kesengsaraan akan hadir kekuatan? Ha, kita tahu kan yang setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza dan setiap kesukaran itu bukanlah waktu yang sudah terbuang. Ia bukanlah sia-sia. Ia sebenarnya pengajaran yang menunjukkan bahawa kita mampu menghadapi dan mengendalikan kesukaran atau struggle dengan kekuatan dalam diri kita sendiri. Mari kita dengar apa pula kata Dr. Zul F untuk segmen Elevate ini dengan topiknya Struggle to Strength.
1: Elevate, unlocking your potential with Dr. Zul F.
2: Welcome back to Elevate. Struggle does not define you. Growth does. Now, many people who struggle go on to thrive with support, patience, and self-understanding. Recovery is not linear, and that's okay. Now, post-adversity growth is common with proper support, and this is suggested by several research studies. So bottom line is that your story is not over. Let's rewrite it. What if it's only just the beginning? That's how you should reframe it. Thanks for tuning into Elevate. Stay tuned for the next episode where we dive into youth well-being and Brunei Vision 2035.
3: Palang FM, Radio Brunei. Palang FM, Radio Brunei.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Teruskan bersama Selangi FM.

Hey, ramalan auda untuk Piala Dunia. Dan di sepanjang musim Piala Dunia ini, saya akan selalu tanyakan kepada auda jika saya bertugas melalui Instagram Pelangi FM, story Instagram Pelangi FM. Saya akan tanyakan kepada auda pilihan pasukan auda untuk perlawanan yang berlangsung pada hari tersebut. Seperti untuk perlawanan awal pagi nanti, pasukan Belanda menentang Sweden pukul 1 pagi, Jerman dengan Ivory Coast 4 pagi, Ecuador menentang Curaçao 6 pagi dan Tunisia melayani kunjungan Jepun 12:30 hari esok. Jadi auda boleh pilih pasukan mana yang akan menang, kalah atau keputusan seri di dalam Instagram story Pelangi FM sekarang, okay? Dan perlawanan-perlawanan yang saya sebutkan tadi, kesemuanya anda boleh tonton melalui RTB Aneka dan juga RTB Go Go Live. Yes, I'm

Yay! Seperti yang dijanjikan, kita akan sama-sama dapat dengarkan program Akustik. Kali ini bersama dengan penyanyi yang baru saja kita dengarkan tadi, Birin, yang merupakan Artist of the Month Pelangi FM untuk bulan Jun ini. Saya sangat teruja untuk mengetahui dengan lebih dalam lagi tentang artis tanah air ini. Dan saya percaya Birin mempunyai bakat dan potensi yang besar. Tadi dengar suaranya dalam lagu... Lagu Tunggu tadi. Kalau ia nyanyi pun ada agak-agak vibes R&B, mellow, jazz, macam tu. Dia pernah juga menjadi artis jemputan semasa program Music Mash sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun lepas bersama saya, bersama rakan tugas saya juga. And Saini juga ada di sana dan juga bersama dengan

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Masya Allah, tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan anda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: FM.
1: Terus bersama Pelangi FM.
2: Penghibur penggerak minda.
3: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
4: Pelangi eksklusif.
5: Eksklusif.
4: Eksklusif
5: di Pelangi FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Auda sedang mendengarkan Pelangi Akustik seperti biasa secara eksklusif bersama dengan Auda di Pelangi FM. Dan ini merupakan episod yang ke-6 seperti biasa untuk Artist of the Month di bulan Jun 2026. Seperti biasa juga, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan
7: Faiz.
6: Dan kita juga tidak berduaan. Kita
7: betul.
6: Bersama dengan artis undangan kita untuk episod kali ini, Faiz.
7: Iaitu Artist of the Month bagi bulan Jun, bulan yang ke-6 di tahun 2026. Itu tidak lain tidak bukan seorang yang saya sangat-sangat teruja untuk bertanyakan macam-macam soalan. Ialah kan sebelum ini kita dengar lagu-lagunya, dia lebih kepada lagu yang penceritaan ataupun perjalanan kehidupannya. Tapi kali ini kita dapat tanyalah macam mana sebetulnya dia mulakan kerjanya dalam bidang nyanyian. Jadi selamat datang, kita ucapkan kepada Birin.
8: Hello, assalamualaikum. Saya Birin.
7: Birin, apa khabar Birin?
8: Alhamdulillah sihat. Sentiasa sihat. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Ini.
7: Jadi Birin,
8: ya, saya.
7: Apa rasanya ni terpilih menjadi Artist of the Month bagi bulan Jun di Pulang FM?
8: Sangat tidak menyangka akan dapat kesempatan ini. Dari dulu sudahlah memang tidak akan expect akan dapat this
7: opportunity.
8: Dan pada masa itu di rumah kosong atau bukan cerita seram ya?
6: Bukan.
7: Ya hampir.
8: Okay.
7: Nanti kami bagi background music.
8: Okay. Oh, pikir cerita seram. Sorry.
6: Bukan. Salah channel tu.
8: Salah channel. Okay, yeah. Sorry.
6: Jadi Birin ini, dia kalau saya mengenali dia menulis lagu-lagunya, okay. Dan kalau saya mendengarkan lagunya, saya teringat dengan sosok seorang artis daripada Indonesia.
8: Wah, siapa kah itu?
6: Tulus sebetulnya.
8: Wah, Tulus.
6: Ya, kerana lagu-lagu yang dihasilkan, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Birin ini, dia memang selalunya ada kena-mengena dengan kehidupan.
7: Betul.
6: Bukan atas dasar cinta sahaja. Manusia dengan kehidupan, manusia dengan penciptanya, begitulah maksudnya. Jadi itulah.
8: Dengan binatang balung.
6: Mungkin itu
7: nanti. Mungkin selepas ini ada pasal kucing,
8: pasal
7: kesayangan.
8: Betul,
7: tapi itulah apa yang dapat kita lihat Birin ini. Kalau kita lihat artis-artis lain, dia lebih kepada pop ballad. Tetapi kalau Birin, dia memilih kepada genre dari lebih tu acoustic kind of music. Betul. Dan juga folk music ataupun storytelling music. Jadi dia lebih kepada penceritaan dan perjalanan kehidupan. Dan kalau N tadi bercakap apabila dengar lagu Birin ini, dia teringatkan Tulus. Saya teringat juga seorang penyanyi dari Indonesia juga.
6: Siapa?
7: Tapi bukan Tulus.
6: Siapa?
7: Dia penyanyi wanita. Kerana penyanyi wanita ini, dia kalau membuat lagu, dia macam storytelling juga. It Gitaf.
6: Dia itu selebel kan, lagu-lagu dia lagu begitu.
7: Betul. Itulah saya sangat-sangat teruja kali ini kita berpeluang untuk bertanyakan sebetulnya macam mana inspirasi Birin menghasilkan lagu-lagu yang kejarangan lah. Bukan tidak ada tapi agak kejarangan. Bila kita lihat seorang penyanyi itu, dia juga pencipta lagu, dia juga pencipta lirik, komposer. Jadi kalau Birin macam mana?
8: Sebelumnya mungkin boleh cerita sikit kali ya?
7: Boleh.
6: Perjalanan Birin lah mungkin dalam karya nyanyian dan selitkan teruslah macam mana boleh mencipta lagu-lagu seperti yang kata Faiz tadi.
8: Okey, dulu sebenarnya menyanyi lama sudah. Daripada kecil lagi selalu mengacau orang karaoke apa kan, kena marah, kena halau. Tapi itulah cerita-ceritanya. Minat menyanyi dari dulu tapi tidak pernah ya, orang rasa macam nada bakat lah dalam nyanyian itu. Tapi selalu lihat YouTube. When it comes to sekolah menengah di Sanata, ada hasratkan buat band sebenarnya lah awal-awal.
7: Okey, faham.
8: Memang kan buat band lah, tapi bukan sebagai vokalis, tapi sebagai crewmate band yang lain. Pemain gitar ataupun tukang cuci.
6: Benar kah juga ni?
7: Tukang bawa minuman.
8: Tukang make up mungkin.
6: Jangan diambil habis ah. Yang mendengarkan jangan diambil habis.
8: Well, tapi benar, tapi dulu memang permulaannya memang seorang gitaris lah dalam sebuah band ini. Tapi sayangnya band itu hanya orangnya sudah sibuk-sibuk, sudah masing-masing. Lepas itu Birin pun cuba-cuba untuk membuat lagu,
6: okay.
8: Dan cuba-cuba untuk perform di depan orang ramai, dan cuba-cuba menghasilkan sebuah karya lah,
6: okay.
8: Daripada start itu. Alhamdulillah, walaupun orang bakat nyanyi itu menyeleweng sedikit. Akan diperbaiki.
6: Okey, kalau boleh tahu sekolah di mana ni, dan juga kalau boleh kita tahu apa nama kumpulan dulu tu.
8: Wah, wah, wah.
7: Kalau boleh sebutkan tu rakan-rakannya tu. Dia.
8: Wah. Ya, cuma dia. Ya, sekolah dulu tu sekolah swas. Dulu sekolah menengah sekolah swas. Sana kurang malu sikit kan kalau macamkan perform apa pasal semua lelaki.
7: Faham.
8: And then kawan-kawan ada kami dalam band itu ada 3 orang. Tapi semua menyanyi. Semua main gitar, semua nyanyi. Kira semua penyanyi juga.
7: Kiranya macam multitask lah boleh.
8: Multitasking, lurus. Tapi ayo punya nama. Sebutkan ke Indah. Mungkin off cam lah kalau off recording ni make movie lah.
6: Okay lah. Kita tanya nanti lah.
7: Mungkin dah banyak terlalu
8: ke budak-budakan masa tu.
6: Terlalu eksklusif mungkin.
8: Lurus.
6: Pelangi akustik.
8: Lurus. Betul.
7: Okay. Sebutkan nama kawan-kawan je lah. At least kalau sedang dengar pun macam wow.
8: Oh,
7: ingat dia masih.
8: Okay, shout out to Syafiq dan Asher. Orang masa ni ada komedian-komedian sendiri. Sudahlah Indah lagi menjalani bidang seni muzik.
6: Indah aktif lagi.
8: Tapi insyaallah mungkin lah satu hari.
7: Tapi masih in contact lah.
8: Masih in contact.
7: Alhamdulillah.
6: Okay, jadi maksudnya bermula dari sekolah swas lah ni yang mula menyanyi.
8: Lurus. Start main muzik di sana. And then ke tingkatan 6. Di sana pun ikut jual klub-klub muzik. Alhamdulillah banyak kenal-kenal orang-orang yang pandai muzik. Belajar daripada dorang. Belajar lagu-lagu baru apa semana. Dari sana lah timbul minat itulah.
7: So basically dari sekolah lah yang build in your confidence dan juga apa kata orang creativity dalam membuat music pun dari sana lah.
8: Kalau di rumah menyanyi kena suruh diam.
6: Kenapa tu?
8: Karaoke dibuka kena suruh tutup. Sebab tu lah.
7: Okay, itu satu yang unexpected untuk saya ketahui. Selalunya orang yang selalu menyanyi ia terkena sorong-sorong kan menyanyi ni. Tapi jadi kena suruh diam.
6: Mungkin dalam rumahnya tu lagi banyak yang penyanyi.
8: Lurus.
6: Lurus kah?
8: Betul.
7: Wow. Okay. Interesting. Jadi family memang sangat-sangat memberi sokongan lah.
8: Betul. Family banyak daripada background seni. Tapi dorang memilih untuk keluar lah. Mesti untuk di rumah saja macam tu. Untuk hiburan-hiburan sendiri.
6: Pandai menyanyi tapi tidak diketengahkan lah bakat lurus itu maksudnya. Jadi lurus. Kalau Anne hendak bertanya, motivate you di dalam nyanyian adalah keluarga sendiri?
8: Yes. Of course from family. Dan daripada rakan-rakan dekat juga yang mempush Birin untuk mendalami bidang nyanyian ni lah.
7: Sejujurnya, bila mula-mula Birin rasa yang Birin boleh menyanyi? Macam, I can sing.
8: Sejujurnya, mungkin dalam 10 tahun yang lepas lah. Masa form 6 tu kan.
7: Masa sekolah menengah tu lah.
8: Masa sekolah tu kita mana-mana tu baru tak berani untuk perform di depan orang awam.

0: Cuma ikut pop up, ikut showcase, okay. Baru start berani.
1: Kalau Biri masih ingat, siapa yang first approach you untuk you perform di depan highlight orang ramai?
0: Kalau untuk atur,
1: for the very first time.
0: For the very first time, Nish dari Evendo.
2: Nish.
0: Dari orang yang buat program-program yang ikut macam akustik pop up, yeah, macam tu. So itulah diberanikan diri untuk ikut-ikut acara-acara pop up sedemikian.
2: Okay. Itu permulaan perjalanan Birin dari sekolah. Jadi dia lebih percaya diri dan akhirnya dia berani lagi untuk menghasilkan lagu.
1: Betul. Yeah. Tapi Birin tidak mau bercerita ke tentang seniwati dia dalam keluarga Birin?
0: Seniwati nenek, adik-beradik nenek saya itu Pianan aja, Aminah. Seorang penyanyi Brunei. Dulu yang pertama sekali dapat piring hitam di Brunei.
1: Fun fact-nya, dia pun ada.
0: Betul. Saya tak ada, belum ada. Belum lagi.
1: Untuk dalam family maksudnya.
0: Okay, gitu. Piring hitam mungkin dan mungkin pendrive ataupun CD lah.
2: Spotify.
0: Okay.
2: Digital sudah, digital.
1: Digital sudah. Generasi masa ini menggunakan semuanya platform digital.
0: Betul.
1: Itu pun piring hitam tu.
2: Tapi itu juga boleh dikatakan satu pembakar semangat lah kan. Itulah. Untuk memberikan, apa kata orang, inspirasi. Untuk terus berkarya. Apabila melihat neneknya adalah orang pertama yang menghasilkan ataupun mengeluarkan piring hitam di Brunei Darussalam.
0: Betul.
1: Ya, Birin. Siapa idola Birin di dalam dan juga di luar negara?
0: Wah, agak sukar ini. Pasal terlalu banyak. Kalau di dalam negeri.
2: Okay, boleh.
1: Di dalam dulu lah.
2: Kita boleh dari Brunei lah.
0: Mungkin di Brunei yang paling impress lah bagi Birin lah. Yang paling diminati lah kalau macam di Brunei sendiri kan. Mungkin macam Cik Sayat, mungkin macam Cik Harun. Dan juga teman baik Birin juga, Tasfim Razan.
1: Faham. Faham kenapa? Kerana lirik lagu-lagu Birin menjurus ke arah artis-artis yang disebut kini itulah.
0: Betul.
2: Dia kalau macam soul memang macam itulah.
0: Cuma itulah mungkin. Jadinya kalau macam di luar negeri, mungkin paling Birin yang suka reference, Rizky Febian lah. It's one of the reference for my music journey.
2: Okay. Nampak sangat dia ada mempengaruhilah cara Birin menghasilkan lagu. Dan pastinya juga itu boleh dikatakan inspirasi yang memberi impak positif dalam karier Birin. Betul. Untuk menghasilkan lagu. Jadi Birin, kalau tadi kan ada kita tanyakan macam mana boleh berani untuk menghasilkan lagu sendiri, lirik lagu sendiri, kompos sendiri. Kenapa dan macam mana ianya boleh terhasil? Untuk lagu pertama lah mungkin.
0: Untuk lagu pertama, mungkin pasal lagu tu, ya pada ketika tu ada seseorang lah dalam kalangan Birin ni lah, kira family circle, circle friends macam tu lah.
2: Family ke friends?
1: Friends ke girlfriend?
0: Ya macam, ya macam family friends lah macam tu.
1: Okay,
0: yang mengalami situasi tersebut, yang macam, kalau cerita pun ni dibuatkan lagu macam bisa aja lah, macam tu lah.
2: Okay.
0: Dia punya intinya. So cuba-cuba, dan dikeluarkanlah lagu tu di akhirnya. Jangan salahkan cinta.
1: Jangan salahkan cinta. Betul, jadi betul. Sebetulnya lagu itu based on orang sekeliling.
0: Based on semua lagu Birin memang based on orang sekeliling. Ataupun daripada drama-drama lah selalunya.
1: Okay, so antara empat ini mana satu lagu Birin yang menceritakan tentang Birin? Tiada. Rupanya memancing.
0: Yang itu mungkin lagu ketiga saya. Lagu ketiga saya. Bahagia itu sederhana.
2: Saya tersentuh sebetulnya melihat ada music video rasanya kan. Ataupun is it just a short clip Birin upload.
0: Betul.
2: Bertemakan kekeluargaan.
0: Betul.
2: Bahagia itu sederhana apabila kita menghargailah orang-orang sekeliling kita, terutama sekali keluarga.
0: Lagu itu lah paling memberi kesan yang paling dalam untuk Birin lah lagu itu.
1: Bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana.
1: Okey kan. Ini pun untuk kita juga bersederhana dalam segala segi, Faiz.
2: Agar kita dapat mensyukurilah segala nikmat yang diberikan ini. Dan apabila kita bersyukur, insyaAllah kita akan bahagia.
1: Tenang hidup. Sederhana semuanya.
2: Okey. Tadi kalau kita dapat tahu sudah inspirasi orang-orang yang apa kata orang berikan impak dalam kehidupan Birin. Kita ingin tahu juga selain daripada menyanyi, Birin boleh membuat lagu. Selain itu apa lagi sebenarnya bakat yang terpendam seorang Birin?
0: Saya boleh masak Maggi 3 minit.
1: Selain pandai bercali. Selain pandai bercali. Mungkin lah. Selain pandai menyanyi. Apa lagi? Ya, ini ler buruk ni.
2: Mada sih.

0: Bukan yang dari scratch.
1: Ya, macam French fries.
2: Yes.
0: Tahu goreng saja.
1: Not good.
2: Nuggets. Ya, ala barat sikit ya, nuggets.
1: Ya, macam buat pizza tapi yang frozen.
2: Betul. Lurus.
0: Okay.
2: Tapi masak memang minat je. Pandai masak je, alhamdulillah.
0: Okay.
2: Berani masak je.
1: Interesting. Sikit sebanyaklah kita ketahui permulaan Virin sebagai seorang penyanyi, inspirasinya dan bakat terpendamnya selain pada menyanyi, rupanya pandai berlawak.
0: Yeah. Itulah kan. Okay. Jadi ada lagi soalan untuk Virin untuk first slot kita ni?
1: Nanti lagi sebetulnya kita akan tanyakan. Tapi itulah, simpan dulu, saya sangat-sangat teruja untuk menanyakan tentang lagunya yang ketiga tadi.
0: Lagu Bahagia itu sederhana. Tidak, sekarang kita akan mendengarkan lagu itu. Kerana saya pasti Auda, rakan-rakan pendengar dan juga Pak Is dan juga saya tidak sabar untuk mendengarkan lagu ini versi akustik. Dan ini dia lagu daripada Birin menerusi lagu Bahagia Itu Sederhana bersama dengan Auda hanya di Pelangi
1: Akustik.
3: Lagi eksklusif
0: di Pelangi FM.

0: Sederhana, yang mana ini adalah lagu single ketiga dari Birin dan ia sangat-sangat dekat di hati Birin. Saya sangat-sangat teruja kerana ialah kan apabila menghasilkan lagu tentang diri sendiri dan juga tentang orang yang tersayang, ianya sangat-sangat dekat dengan penulis tersebut. Jadi untuk Birin, berapa lama untuk menghasilkan lagu ini dan kenapa terdetik untuk menghasilkan lagu berkaitan tentang diri sendiri?
1: Okey, lagu Bahagia Itu Sederhana dijadikan ataupun ditulis dalam rangka sehari sahaja, in terms of your lirik lah, liriknya sehari. And then alhamdulillah ada juga pertolongan daripada rakan-rakan macam Tasnim Rozan dan Bob Azrin. Shout out to Bob Azrin. Bob Azrin, thank you untuk menghasilkan lagu ini juga dan menangani macam mana melodi-melodi yang sesuai lah untuk lirik yang Birin buat. Lagu itu terinspirasi pada salah satu cerita. Ini lagu ini dibuat setelah kepergian almarhum ayah Birin. Dan berkumpul lah pada satu malam ini Birin sama adik-beradik kan, sama ibu juga. Lepas satu ada cerita-cerita pasal mula babah ni kan. Dalam cerita-cerita tu adalah mengait pasal salah satu yang membuat paling impactful kenapa Bahagia Itu Sederhana tu is mula babah. Dulu ada zaman-zaman, memanglah setiap orang ada zaman-zaman susahnya kan dalam memulakan keluarga baru. Dalam pada masa itu kan menyambut birthday one of my sibling lah, and during that time memang financially kurang baik lah,
0: kurang stabil.
1: Tapi untuk kebahagiaan family, untuk kebahagiaan anaknya, walaupun di ujung-ujung budget tu pun dibelikan kek jua macam itulah. Jadinya benar-benar tamit-tamit cuman yang penting.
2: Itulah kan.
1: Betul.
2: Di mata kita dia sederhana tapi impactfulnya dalam kehidupan kita, kita akan kenang sampai bila-bila.
1: Betul.
2: Dan nanti Birin pun akan berumah tangga pun akan mengingatilah juga
0: saat-saat
2: momen bersama kan. Bersama.
0: Tapi itulah, kadang-kadang kita terlepas pandang lah benda-benda kecil ini, kita tidak mensyukuri, dan setelah ketiadaan sesuatu itu barulah kita tercari-cari, barulah kita menghargai. Jadi sekarang selagi ada peluang untuk kita bersama dengan orang yang tersayang, luangkan masa dan hargailah setiap detik, setiap titik peluh yang dikeluarkan oleh keluarga buat siapa saja. Jadi hargai selagi kita ada.
2: Iya, betul. Okey, jadi kita berbalik untuk slot kita yang kedua ini, iaitu trivia. Siapa dia? Okey, jadi
0: yang mana dalam segmen ini kita akan berikan peluang untuk artis undangan kita untuk kali ini, Birin, berkongsi 4 fakta, dan salah satu fakta ini adalah satu fakta yang kurang tepat tentang Birin. Dan di hujung segmen nanti kita akan menekanlah mana satu di antara 4 ini yang tidak tepat. Jadi pendengar-pendengar boleh teka juga sekiranya audio macam rasanya ni lurus, ni salah. Audio boleh juga berkongsi bersama kami. Jadi sekarang Birin sudah bersedia?
1: Sudah.
2: Okey. Jadi fakta yang pertama.
1: Fakta yang pertama. Birin adalah seorang gamer ataupun peminat permainan video game yang sangat kompetitif.
2: Faham. Okey, itu yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua ialah pernah tinggal sementara di Singapura.
2: Okey. Pernah tinggal sementara
0: di Singapura. Ya. Okey, nanti sekarang kita tanya lebih lanjut. Kita collect dulu semua info-info dari Birin. Lagi fakta yang ketiga.
1: Fakta yang ketiga, pernah menjadi wakil untuk permainan ataupun sport snooker untuk Brunei.
0: Wow. Atlet lah.
1: Atlet.
0: Okay. Interesting. Dia tadi kan masa off air dia ada cakap macam senang ni orang mendekat. Tapi macam okay, setakat ini macam payah saja.
2: Yeah.
0: Okay, fakta yang keempat.
1: Fakta yang keempat, Birin adalah merupakan anak paling bungsu dalam family.
0: Okay.
2: Anak paling bungsu. Okay. Adakah treatmentnya sama yang fakta yang keempat itu kan? Adakah dia treatmentnya macam, sama dengan kan? Rapor Rizal sebelum ini?
0: Dia macam rasanya hampir ke semua artis undangan kita, artis of the month lah. Fakta-faktanya dia ada akan selitkan, salah satunya berkaitan tentang keluarganya ataupun dia anak keberapa. Kalau tidak pun dia akan beritahu dia ada berapa orang adik-beradik.
2: Okey, untuk fakta yang pertama, seorang gamer ataupun seorang yang sangat kompetitif kalau bermain games.
1: Betul.
0: Online game lah.
1: Online game, LAN game also, boleh cakap macam itulah. Online game.
0: Kalau bahasa resminya, e-

0: e-sport.
1: E-sport, betul.
2: Okay. Yes. Selalunya main ketika apa ni? Setiap ada masa terluang ataupun only weekends ke ataupun macam mana?
0: Atau ada jadual?
1: Memang hari-hari main malam.
0: Wow. Hmm. Game apa? Game of Thrones?
1: Bukan.
0: Itu mobile series. Mobile Legend.
2: Bukan. Mostly aku kena game macam kau. Aku kena tahu apa-apa.
0: Ya macam mau nampak pintar tapi macam kena nampak.
2: Sorry guys, aku main sudoku kenyak.
0: Okay. Boleh kongsikan what kind of game yang Birin main?
1: Okay, malam-malam selalunya mungkin di antara tiga ni gamenya.
0: Okay.
1: Satu is Counter-Strike.
0: Okay.
1: Yang kedua FIFA.
0: Okay.
1: Dan ketiga Birin main WWE.
2: Okay.
1: Wrestling.
0: Selalunya, ialah kan kalau saya perhatikan, gamers dia ada dua. Sama ada dia akan bermain seorang, maksudnya di rumahnya lah sendiri. Tapi ada orang dia macam mesti berkumpul dengan kawan-kawannya baru dia main game.
1: Nah, betul.
0: Kalau Birin macam mana?
1: Memang malam-malam akan kumpul sama kawan-kawan. Memang akan main sama-sama.
2: Okay. Waktu ini macam lurus pula.
0: Macam info-info. Info-info dia tahu pun macam, okay, lurus. Boleh diterima.
2: Ataupun tadi di Google-nya dulu. Sebelum
0: itu. Boleh jadi. Ataupun dia tanya kawan-kawan gamers ya. Selainnya kamu main game apa?
2: Biasa kan dia suka melarang sekeliling dulu kan.
0: Dari tahun bila macam mula aktif bermain e-games, e-sport?
1: E-games memang dari dulu sudah. Dari Damit lagi, daripada game PlayStation 2. Sampailah ada PC, sampailah karir.
0: Okay. Looks meyakinkan.
2: Legend.
0: Look legend.
2: Okay.
0: Yang kedua.
2: Yang kedua pernah tinggal sementara di Singapura.
1: Betul.
0: Berapa lama?
1: Kurang lebih daripada setahun.
2: Kita boleh bertanya kenapa?
1: Kenapa? Pasal pada masa tu Birin namit masih, baby masih, and salah satu ahli keluarga Birin memang ada treatment di Singapura lah. Yang membuatkan kami untuk stay di sana dulu untuk menangani ke dia.
0: Faham. Ketika usia berapa?
1: Usia dalam 1 tahun 2 tahun macam itu.
0: Oh, masih kecil lah.
1: Masih kecil.
0: Okay, kalau kan ditanyakan macam mungkin lupalah sudah.
1: Mungkin. Mungkin. Kalau ingat macam buat-buat je tak?
0: Ayolah, macam babynya sengaja kali lah bertahu umurnya masa tu 1 tahun supaya nak kena tanya lagi. At least macam kalau fakta je tu macam kurang tepat, dia macam ingat-ingat lupalah.
2: Kan? Pandai. Mengaburi.
1: Mengaburi.
0: Okay,
2: itu yang kedua, tidak banyak yang hendak kita tanyakan. Okay, yang ketiga pula menjadi wakil Brunei.
1: Beras.
0: Untuk sukan snooker.
1: Sukan snooker.
0: Ke mana?
1: Okay. Untuk di Brunei, Birin pernah kena hantar ke Vietnam sekali.
2: Okay, Vietnam
1: pada
2: sekali.
1: Pada tahun 2 tahun lepas untuk saringan. Saringan untuk ASEAN atau?
0: Lagi?
1: And baru ni latest ada kena hantar open lagi untuk di Miri untuk pertandingan snooker ni lah.
2: Okay, ada Birin mempost ke tu di Instagram?
1: Tidak.
2: Kali cek.
1: Tidak, pasal ni kira alter ego ya orang.
2: Okay, faham.
1: Macam Batman lah, macam-macam tu.
0: Ya macam snooker. Rahsia lah. Berapa lama sudah main snooker?
1: Start daripada year 9. Masa tu sudah start main snooker. Belajar, berlatih-berlatih sama kawan-kawan apa. And then ada jumpa kawan, kira kawan je.
0: Coach.
1: Coach kawan macam-macam tu lah. Pasal jumpa pada masa tu, Radis One Place, tempat snooker je. Jadinya berkawan start sana. And sampai hari ni masih jadi mentor lah.
0: Okay. Dia macam nampak legit.
2: Apa macam?
0: Kalau main pool lah ni.
1: Sorry, snooker.
0: Main snooker dia. Ya sama kan? Dia sama.
2: Dia sama kan?
0: Yang lain table betul.
1: Yang lain table, lain bola, lain cue.
0: Okay, kalau snooker berapa bulannya?
1: Bola snooker ada 8.
2: Okay, kalau apa tadi satu?
0: Pool.
2: Nego mau menyambut, aku nak tahu.
0: Bukan swimming pool lah.
1: Bukan.
0: Main pool.
1: Ataupun biliat ni orang.
0: Okay.
2: Itu berapa?
1: Kalau pool ada 12.
0: Rupanya. Saya pernah main.
2: Ya, saya pun.
0: Tapi saya tidak ingat. Saya tidak mengira.
1: Okay.
2: Kata ni nak mengira tu. Kata ni jangan indah saja.
0: Okay. Serius kah snooker 8?
1: Betul. Pasal campur satu kan lagi 9.
0: Kan? Dah macam confuse aku. Kan bukan 9 kah? So maksudnya berapa?
1: Akhirnya tu.
2: Ada satu. Ada satu yang lagi. Yang disimpan di tengah. Yang untuk kita.
0: Kena bonus.
2: Ya.
0: Okay, totalnya ada 9.

0: 9. Termasuk bulan putihnya 10.
1: Betul.
2: Okay. Legend?
0: Legend. Okay. Macam legend CP-CP.
1: Okay. Mungkin lah.
2: Paling akhir. Fakta yang paling keempat, anak paling bungsu.
1: Lurus.
0: Dari berapa orang adik-beradik?
1: Daripada 4 orang adik-beradik.
2: Namakan?
1: Namakan adik yang paling bungsu. Bisa tak?
2: Bukan. 1, 2, 3, 4.
1: Okay. Namakan semuanya.
2: Oh, yeah.
1: Namakan semuanya. Yang paling tua, my sister Dina Sharina. Yang lepas tu my brother Din Sharin. And then my older brother Din Sabri. And saya, saya Din Shobiren.
2: Empat. Okay, empat.
0: Okay. Di antara 4 orang adik-beradik, semua aktif nyanyi ataupun Birin saja yang pandai menyanyi dia?
1: Semua pandai nyanyi.
0: Okay.
1: Tapi yang aktif Birin saja lah.
2: Tapi yang jadi penyanyi Birin.
1: Kalau di rumah, sorongkan.
2: Okay, faham.
0: Okay, jadi 4 fakta sudah pun dikongsikan oleh Birin. And ada akan tanya lagi?
2: Tiada.
0: Okay. Tiba masa saja.
1: Macam kedapatan sudah kan? Macam kedapatan sudah. Artinya Birin tidak pandai menipu orang ni.
0: Macam kami pun sudah handal. Yeah. Selepas beberapa bulan.
2: Iya.
1: Yeah. Faham.
2: Jadi mungkin jawapan kita sama lah.
0: Iyalah.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi tadi 4 fakta telah pun dikongsikan. Para pendengar kita pun harap-harap dapat meneka mana satu yang rasanya kurang tepat. Tiba masanya kan untuk kita memilih ni di antara 4 yang telah pun dikongsikan oleh Birin, mana satu yang kurang tepat. Adakah yang pertama tentang game, e-games, online game, yang kedua tinggal di Singapura, dan yang ketiga tentang wakil Brunei untuk sukan snookers, dan fakta yang keempat anak bungsu.
2: Yeah, apa kata kita sama-sama lah sebutkan
0: Nombor yang berapa?
2: Nombor yang kita, yeah.
0: Okay.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Okay, fakta nomor 4 adalah fakta yang kurang tepat
2: bagi kita berdua.
0: Bagi kita berdua. Macam mana Birin?
1: Macam mana? Aduh, salah.
0: Serius? So artinya memang betul lah Birin adalah anak bungsu.
1: Betul, lurus.
2: Pandai bandar ini mengaburi.
1: Tadi tu macam mana sikit, bagi taktik sikit.
0: Faham.
2: Faham. Kita terjerat lah. Okay, jadi sebetulnya yang mana satu yang kurang tepat?
1: Yang kurang tepat adalah nomor 3, yang snooker tu.
2: Nah, luruslah tu Wahir.
0: Mula-mula macam tu. Tapi macam yang keempat dia macam mengelirukan lagi. Macam intelligent tu soalnya.
2: Pandai ya, dia beritahu fakta yang dia memang tahu.
1: Tapi minta tahu itu tu bahasa bulat tu pun Birin tahu berapa buting sebenarnya.
2: Sebenarnya salah kah?
1: Sebenarnya salah. Tu menan tam situ.
0: Yalah, macam kenapa dia macam okey ia tambah jadi 9 dia. Dan satu bulat jadi 10 dia. Okey.
2: Ada tadi lagi bulat warna putih keluar.
1: Betul.
0: Jadi okay. Maksudnya Birin memang tidak pandai. Tapi Birin mainlah ataupun
1: suka sport, mana? Suka sport. Main banyak sport juga tapi snooker paling tidak pandai. Kadang-kadang macam kiot itu masuk lubang hidung kawan.
2: Masuk ah.
1: Tumban. Macam-macam lah.
2: Tapi satu fakta yang saya tahu, Birin ini dia bermain sukan badminton.
1: Terus.
2: Itu yang saya tahu. Tapi ketika dia beritahu tadi dia bermain snooker tu, saya macam benarkan ni. Tapi macam cara dia memberitahu tu, dia macam seolah-olah tahu benar tentang snooker ni.
0: Yang penting sampai ke Vietnam.
2: Oh, kita tidak.
0: Astaga, rupa-rupanya. Jadi selain daripada tadi sukan badminton, sukan apa lagi yang Birin buat?
1: Bola, memang minat bola. Bola minat, and then baru-baru ni Birin baru belajar pedal. Syok pedal.
2: Pedal ataupun pickleball?
1: Pedal. Yes.
2: Okay.
0: Sama lah.
1: Pasal pickleball tu macam kalau macam mengampas tu macam berapa feel. Okay. Pasal macam papan.
2: Ia macam santai saja. Kalau pedal tu dia macam skuat hati.
1: Betul, sama ia punya respon untuk mengamat bulat tu lagi ada feel lah.
2: Okay. Itu persepsi Birin.
0: Macam lagi puas hati bahawa mengampas satu.
1: Kalau macam stres-stres kan datang main pedal saja.
0: Sabarlah, okay. kami pun pandai.
2: Pandai.
0: Pedal pop.
1: Tu es krim.
0: Okay, rasa-rasanya kita sudah pun mengetahui serba sedikit lebih lanjut tentang Birin. Tentang sesuatu yang tidak disangka-sangka juga. Selama ini rupa-rupanya ada aktiviti malam juga yang dibuat main game dengan kawan-kawannya. Okay, and sekarang kita rehat lebih dahulu. Yang mana kita akan dapat dengarkan lagu cover pilihan dari Birin.

0: kenapa dia memilih lagu ini, nantilah kita tanya. Mari kita dengarkan bersama Firasat dari Birin.
1: Lagi eksklusif
2: di Pelangi FM.

0: Lagi eksklusif.
1: Eksklusif.
0: Exclusive.
1: Exclusive. Exclusive di Pelangi FM. Alright, Auda kembali bersama di Pelangi Akustik dan itu tadi Auda sudah mendengarkan versi cover lagu daripada Marcel yang dinyanyikan semula oleh Birin menerusi lagu Firasat.
2: Okay, Birin.
3: Ya, saya.
2: Kenapa di antara banyak-banyak lagu yang diberi peluang untuk Birin cover memilih lagu Firasat?
3: Oh, lagu Firasat sebenarnya menjadi lagu favorite Birin sudah daripada dulu. Pasal lagu ni evergreen, penyanyinya pun, lagu-lagunya pun syok.
2: Lurus.
3: Banyak menyayat hati. Marcel pun, penyanyi Marcel untuk lagu Firasat ni adalah seorang reference untuk Birin John dalam karya seni muzik anda.
2: Siapa tahu kan suatu hari nanti ada peluang
3: mungkin
2: untuk berkolaborasi.

0: dengan Marcel.
1: Lurus. Yeah. Amin.
0: Okay. Birin, yalahkan di hujung segmen ini kita ingin tanyakan jugalah setiap penyanyi pastinya mempunyai apa kata orang harapan dan juga hala tujunya. Betul. Dalam arena muzik. Kalau Birin macam mana?
1: Kalau Birin untuk pada masa ini untuk mengeluarkan lagi single-single terbaru dan berharap untuk mendapat lebih kolaborasi bersama artis-artis yang lain lagi, dan mudah-mudahan akan menjadilah apa yang Birin selama ini jalankan ini.
2: Okay, jadi ada ke tidak perancangan Birin untuk berduet bersama dengan artis negara kita?
1: Artis negara kita? Mungkin sedang dalam perancangan. Oh. Menunggu saja lagi.
0: Mau reveal ke ataupun biar rahsia ni?
1: Biarlah rahsia.
2: Tunggu.
0: Tunggu.
1: Biarlah rahsia dahulu.
2: Yeah. Okay, Birin. Apa yang akan Birin katakan terhadap Birin 10 tahun akan datang?
1: Wah. Untuk 10 tahun yang akan datang.
0: Berapa usia tu?
2: 25 kali masa. 18 masa.
1: 18 masa.
0: 18 masa. Dia masa di 8 tahun tu.
2: Belum buat IC.
1: Adi pun peres ngantar dari kemarin. Untuk 10 tahun yang akan datang. Yang paling penting pesan untuk diri sendiri. Untuk 10 tahun, sehat-sehat selalu, jaga relationship ataupun jaga kaitan bersama adik-beradik sendiri.
0: Yeah.
1: Jaga relationship sama kawan-kawan. Jangan sombong. Betul. Atau paling penting jangan sombong. Yang penting 3, muliakan ibu bapa, muliakan kawan-kawan, dan muliakan orang yang tadi cintai.
2: Sejuk mendengarkannya. Itulah.
0: Dari tadi yang buat lawak saja. Kali ini kita pun macam rasa macam
2: insaf
0: sekejap. Tapi betul lah apa yang dikatakan oleh Birin. Ialah kan dalam kita bersuka, kita kena juga ingat-ingat, berwaspada. Kenapa Ed? Okay, kita ingin tahu juga untuk Birin lah. Ialah kan kalau kita lihat ataupun kita dengar muzik-muzik yang dihasilkan oleh Birin, dia genre yang boleh dikatakan hampir-hampir sama. Apakah selepas ini ada genre-genre lain lagi yang ingin dicuba?
1: Oh, semestinya pada masa ini Birin dalam fasa eksperimentalnya orang. Dan lagu yang ketiga itu, Bahiria itu sederhana, adalah salah satu buah daripada hasil eksperimen untuk mencuba genre baru. Alhamdulillah mungkin lapis-lapisan ini mungkin akan mendalami ataupun mencuburi bidang-bidang ataupun genre-genre yang baru lagi.
0: Contoh?
1: Mungkin dangdut.
0: Wow.
2: Wow. Kalau yang itu kita looking forward lah.
0: Belanja sedikit lah lagu dangdut.
1: Jangan ya.
0: Takut.
1: Mungkin lagu pretotek.
0: Siapa tahu kan. Oh. Yet tidak mustahil.
1: Tidak mustahil.
0: Kita doakanlah mana-mana yang terbaik untuk Birin. Jadi untuk Birin, mungkin ada kata-kata buat peminat-peminat dan juga mereka yang telah memberi sokongan buat Birin.
1: Terima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada semua peminat, penyokong-penyokong Birin setakat ini. Teruskan menyokong, nantikan perkembangan Birin pada tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah sama-sama kita nih memajukan diri.
2: Okay, jadi untuk Birin, kalau pendengar-pendengar, peminat-peminat ingin mengetahui update terkini, boleh kongsikan media sosial Birin?
1: Okay, untuk mengikuti perkembangan Birin, bolehlah memfollow ataupun mengikuti Birin di Instagram di @birinhs_birinhs_.
0: Itu di Instagram.
1: Di Instagram.
0: TikTok aktif?
1: Saja. Di Instagram saja.
0: Saja.
1: Kalau TikTok eksklusif sedikit.
0: Wow. Eksklusif artinya ada tattoo yang macam yang bunyi gagak.
1: Mungkin JJ kali sana nanti
0: kan. Jedok yang di sana rupa-rupanya. Okay, Birin, sekiranya lah ada pendengar-pendengar kita ingin mendengarkan muzik-muzik yang dihasilkan oleh Birin, mungkin boleh kongsikan macam mana untuk mereka mendengarkan.
1: Lagu-lagu Birin boleh didengarkan di laman YouTube. Boleh type saja Birin dan sana akan keluar profil Birin, dan juga di Spotify.
2: Saya terlupa untuk bertanyakan satu sebetulnya. Okay.
1: Apa tu?
2: Kalau sebelum ini, nama stage dia Din Birin. Dan sekarang ditukar menjadi Birin. Saya terlupa untuk bertanyakan sebetulnya. Yalah. Kenapa?
1: Kenapa? Mungkin pasal era, human era lah. Pasalnya masa mengantar lagu awal-awal, memang stage ini makan dibuat Birin. Tapi tak tahu siapa yang meregisterkan untuk Din Birin atap.
2: Iya, itulah. Untuk nama, untuk lagu first single dia namanya Din Birin.
1: Lurus.
0: Lupa
2: je. Iya.
1: Mungkin salah type, mungkin masa tu nervous kan single pertama.
0: Mungkin nervous. Dia baca full name.

0: bagi full name.
1: Tetapi nama rumah.
0: Oh, nasib bukan nama manja lah.
2: Apa tu?
0: Eh, adalah.
1: Kalau kan mau tahu, only di TikTok. Kirim saja.
2: Okay, jadi Viren, terima kasih sangat-sangat. Kita pun sangat-sangat, apa kata orang, rasa bertuah kerana dapat berjumpa dan mengenal lebih lanjut siapa Viren dan muzik-muzik yang dihasilkan dan perancangannya di masa akan datang.
0: Terima kasih DJ N dan DJ Faiz, thank you so much for having me.
1: Yeah, dan terima kasih juga berkesudian bersama dengan kita dan sharing sedikit yang mungkin kita tidak tahu dan sekarang kita tahu. Dan kita doakan yang terbaik untuk future-nya, untuk lagu-lagunya.
0: Amin.
1: Dan untuk masa kedepannya lagi, plan-plannya 5 ke 10 tahun yang akan datang, kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Viren.
0: Amin.
1: Okey, jadi ini dia lagu terakhir menerusi Pelangi Akustik episod yang ke-6 bersama dengan Viren, menerusi lagu terbarunya, lagu Tunggu.
2: Jadi awak terus bersama di Pelangi Akustik. Assalamualaikum, jaga diri selalu. Bye-bye.
1: Bye.
3: Lagi
1: eksklusif di Pelangi F.

Lusif bersama Anne dan Faiz. Memang tidak kering gusi mendengarkan. Jangan risau, ikuti lagi siaran ulangan program Ekskustik minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di Pelangi FM. Sebab seperti keluaran-keluaran sebelum ini, music video Ekskustik seringkali juga dimuat naik di YouTube Pelangi FM. Dan saya ingin highlight di sini penyanyi yang mempunyai vokal yang baik dalam nyanyian akustik, saya percaya adalah seorang penyanyi yang boleh pergi jauh lagi. And guys, you have to agree with me, suara Birin nyanyi tadi, chef kiss. Jadi jangan ketinggalan ulangan Ekskustik hari Selasa 23 Jun pada pukul 2 petang minggu depan, dan juga hari Jumaat 26 Jun 2026 pada pukul 4 petang.

0: 26, 8 malam di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Zul Amali, finalist Best 914 yang ke-22.
1: Best 914.
0: Sebelum ini saya pernah menyertai pertandingan Suara Seni Belia dan akulah juara musim kedua.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 yang ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai di One City Shopping Center.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: help you use it confidently. Whether you're a student, a professional, or just someone who loves words, Say It Right makes expanding your vocabulary easy and fun. Catch me, Dr. Zul F., on your number one music station in town, Pulangi FM, on Sundays at 4 p.m., and let's make words work for you. Say it right every time.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
2: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

0: dan Perubatan Makmal dianjurkan oleh Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah University Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Company Limited SNIPE. Majlis perasmian simposium berlangsung di pagi tadi di Pusat Kesenian Pro-Chancellor UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD, diadakan di bawah tema kemajuan dalam kimia klinikal dan teknologi imunoase. Acara menarik lebih 100 peserta dari dalam dan luar negara menampilkan perbentangan termasuk mengenai automasi makmal, penemuan penanda bio, jaminan kualiti dan diagnostik untuk penyakit tidak berjangkit. Simposium memperkukuh kerjasama akademik industri meningkatkan pemahaman mengenai teknologi diagnostik yang baru muncul dan menyokong pembinaan kapasiti dalam tenaga kerja makmal. Sekolah Menengah Tanjung Maya mengadakan majlis kesyukuran dan penyampaian hadiah kecemerlangan akademik tahun 2025. Majlis berlangsung pagi tadi di Sekolah Berkenaan Daerah Tutong. 170 orang selepasan pelajar menerima sijil dan hadiah bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE Peringkat O, IGCSE Program BTEC serta Program Provocational bagi sesi 2021 hingga 2025. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah Anugerah Pelajar Cemerlang Akademik serta penerima Anugerah Pelajar A-Star bagi tahun 7 hingga tahun 11, sumbangan Insurans Islam Taib General Takaful Sendirian Berhad. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipoy Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani.

Terima kasih kepada Auda yang memilih Pelangi FM sebagai teman Auda pada malam minggu ini. Semoga Auda terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan dan juga program akustik bersama Birin malam tadi. Seperti yang saya janjikan awal tadi, ada satu survei yang dimuat naik dalam Instagram Pelangi FM menanyakan tentang ramalan Auda untuk perlawanan Piala Dunia untuk perlawanan awal pagi nanti. Rakan-rakan kita yang berada di Instagram sudah pun memilih pasukan-pasukan mereka, dan kita akan mulakan dulu pun boleh. Dahulu, pasukan Belanda menentang Sweden pukul 1 pagi nanti. 57% memilih pasukan Belanda yang akan memenangi perlawanan tersebut, manakala perlawanan Jerman dengan Ivory Coast 4 pagi 100% rakan-rakan kita yang berada di Instagram memilih Jerman. Ecuador menentang Curaçao 6 pagi esok, 60% memilih Ecuador yang akan memenangi perlawanan tersebut. Dan juga Tunisia menentang Jepun. Mana Tunisia menentang Jepun tadi? 100% akan memenangi, 100% memilih Jepun akan memenangi perlawanan esok 12:30 hari menentang Tunisia. Itulah dia ramalan-ramalan rakan-rakan kita yang berada di Instagram Pelangi FM. Kita nantikan esok apakah tepat atau tidak ramalan Auda bagi perlawanan Piala Dunia esok pagi.

pagi mungkin ke Bandar Kuceria, jogging, berlari bersama kawan-kawan, hiking ke atau berkelah di pantai. Apa juga rancangannya, hati-hati dan pastikan peralatan dan pakaian semuanya lengkap. Yang paling penting, bangun awal, pasang alam. Yang bercadang untuk menonton perlawanan Piala Dunia subuh nanti 4 pagi semasa halftime Jerman lawan Ivory Coast. Halftime nanti, insyaAllah solat subuh. Jangan lupa, okay, 4:45 minit pagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. InsyaAllah saya akan kembali bersama Auda lagi esok dalam Hai Pelangi 6 petang hingga 8 malam. Assalamualaikum. Saya Jazi mengundur diri. Bye.

0: 24/7.
1: Berani FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
2: Hai, saya L.
1: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
1: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
1: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
1: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
1: Lisa.
6: Saya Lisa.
1: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
1: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
1: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
1: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
1: Aslif.
11: Saya Aslif.
1: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
1: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: Hai, saya Amni Osman, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai Best 914 ke-20 pada tahun 2024.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada 4 Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa Auda di sana.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara. Bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Pelangi FM.
1: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
2: Pelangi FM. Like, like, like, like. Pelangi FM. Stand bersama di Pelangi FM.

0: So join the fun. Join the fun.
1: Hai, saya Atira, finalis Best 914 ke-22.
2: Best 914.
1: Saya pernah mengikuti pertandingan Best 914 kali ke-18 pada tahun 2023. Dan di samping itu juga, saya pernah menjuari pertandingan seni suara bintang belia pada tahun 2017.
2: Satu cita menjadi realiti.
1: Jangan lupa saksikan saya, Atira, beraksi di pentas Best 914 kali ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa di sana.
2: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Station. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Tips kesehatan.
1: Kepentingan menjaga kesehatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. I love it.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan, tambahkan rezekinya.
1: Klik 914.
2: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
3: Bercakaplah pada diri, ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri, lihat diri sendiri, senyum, nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni, kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah, bah siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

belakang bangunan bawah jambatan, nama hamba Daud bin Hatan Buruh serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Vaporus Asapus, lebih dikenali sebagai Vapor. Lihatlah si Vapor, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Vapor sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Vapor dengan bangganya, nada jo papa bevepane. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatan Buruh berharap Vapors dapat mengubah tabiat Vapors untuk berhenti demi kesehatan yang lebih baik.

0: Auto 914. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan

0: Kereta Rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
1: DO, dunia otomotif.
0: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
1: Auto 914.
0: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
1: Auto 914.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

0: 91.4 Lani FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.